Ini kan ni boleh benar tala na turun nak kian marah mother bukan yang nilai apa kini bikin ni nilai ni tu bung buri ni tali terkait dengan program menggoh boleh benar ke soal ni Marco benar belum siapa tu kemai na buru buru ni mana itu asyir ni boleh benar kuang bikin ni kasar ni tu boleh siapa tu kemai kian ni boleh benar kuang aku sebab bung bulu tu ni bikin ni ni tak kini tali terkait dengan bisir so boleh bagai tengah tengah ni bikin dah enam boleh benar kuang boleh silu tu lewu ni kerusi sangat bulu kemana singa ni boleh siapa tu yang baru nondolu ruas sangat bulu kawono sahut tu kan awal ni cini kawono enam minit dia nondol nak kalau tu nak kira marah mana itu trade kina Nai mata ni nampak telefon ni. Wilkie anda enam bongi binak anda ada. Kau ni walau apa? Bawa satu noti. Bila tu kau menemui nampak telefon ni, kau nampak orang tu kau mungkin na. Oh, dekila dia nak gemel lagi betul betul. Ada buku ni. Bawa nampak sebab orang dah lama. Sulit walau tu kau nampak bongi binak anda ini. Simeon ratu sain bulu binak. Benar kau mendo siapa tu kau main? Mai udin nampak nampak bongi binak kuah. Bulu binak. Makuk. Atau orang unsur siang kau nampak orang mai udin nampak. Nampak mana ni kuah o Marco Croy Ambrosio Calibate Ken Bimbiana sambut terus bikin mudah nampak macam mana bukan salah kamu gong tu MC 92.3 FM bikin mana bukan bikin mana bibu taser ker bintang mana nunggu message ni message mai bibu taser na apa tengok ni comment section gong bintang macam nombor dalam telefon ni kerana baru nanti kami kena kau dah kira kon jano dia ikon naga indah dia na main ganga ada bukan ni Bana lim sabulan dolar selalu lihat kong, na bangi binaka dain dain. Ngambil ini nak kita lihat, tama istilah, dombula. Nampak lah sebut kemai Marcio Marcelino Randungali, nampak lah sebut kemai, na bangi binaka dain dain, na bunuan dindi di sebut kemai kena. Bicara ni na sebut kemari, na biasa sebut buat telefon ini, dulu sebut kemai kena, sebab buat telefon ni, na bangi binaka dain dain. Selalu na idori, kena buat malam nampak lah sebut kemai, na biasa malam malam, mai New Zealand, na bangi binaka. Dain-dain. Boleh nak Leo Belli. A big, boleh nak a big shout out, a big good evening to you all. Those of you tuning into 2MCE 92.3 FM. And to those of you tuning from Bathurst 92.3 FM. Those of you tuning from Orange 94.7 FM. And to those of you tuning in from the comfort of your own homes, in the bus, in the train, in the taxi, or from your workplace, or wherever you're tuning in from, welcome to 2MCE 92.3 FM. Also, not forgetting our Pacific brothers and sisters from our Pacific Island neighboring countries. Those of you tuning in from the Federal State of Micronesia, Kamarali, and Talofa. Those of you tuning in from Tuvalu. And Ali from Palau. And Ekwaramo. Those of you tuning in from Nauru. Lakwe. Those of you tuning in from Marshall Islands. And Maori. Those of you tuning in from Kiribati. And Kia Ora. Those of you tuning in from Aotearoa in New Zealand. And hello, someone else. Those of you tuning in from Vanuatu. Iorana, those of you tuning in from Tahiti. And hello from Papua New Guinea. Hello, Alkata, those of you tuning in from the Solomon Islands. And Malolelei from the Kingdom of Tonga. And a big Talafalawa, those of you tuning in from Samoa. And those of you tuning in from Fiji, a big Bolivian and big shout out to you all. Vamos ter um pequeno ni na sana tini que vai andando no debo morrer tem um programa go de 2MC 92.3 FM chegou lá pequeno pequeno na semana certa agora mena veio um balabu saulo na idori queremos o vale saulo um bulto ele pequeno um bobinho com a macas marica na na semana tem um bobinho com a leon e coroi maria outro nindo na semana certa agora mais papua new guinea um bobinho com a ravetão mere Solveni, Marco, saya mesti terima nombor buri. Nombor binaan kuah, aku sabang bulu terima kamu ni. Nombor binaka, dan down. Sintur kita telah membelah satu nanti. Dia undang nak keloko. Tengah, bila mana walu? Sabang kita dah anggo. Tiga minit, tiga minit. Nampai terakhir, nampai nama telefon ni. Bicara nombor binaka, bila mana walu? Aku sana sulit juga. Nampai nama telefon ni. Bicara nombor binaka ni dah. Terakhir, nampai lima sahul dan dua bicara. Kau satu nanti, beda cikgu mai, on cikgu mai, on cikgu mai, on cikgu mai, nanamu nampak telepon ni, nak kena lebungan, nak kena benaka, ya. Kau yang betul ngaji bantu, kita baru relax tuan, ya. Betul mai, mahu matu tak cikgu mai, nanamu mesra cikgu nampak telepon ni, nanamu yoga, nanamu apa kerut taki, nanamu tarikina, waktu kila dia kandu birah, nanamu kelongata, enak buku ni, bana lima sebulan dolar, soal walik kan, bukan ni kuah, kena matai, abang kau fikir tiri minit, nanamu tarikina, nanamu nampak telepon ni, fikir anda enam bongi benaka dende, isteru. Mabir terbang kan? Ibu kita betul tamu. Menantu apa kita manda? Enam bongi binaka. Entah.

Onorina Andy Sabai ni bulbenaka rabetau mere ni bulbenaka makas marika benaula shoti mai wenga sau en bong yebinaka en dai dai yana mate na matalwondi samai nona tikana kanga abikana bobene kuona 868-0368 samai nona tikore mate limse bulando ala ve kenda en bong yebinaka en dai dai so multo bikem ke sara singe sema tikama indolo wale tikama lewer bata tar tikama na nona tikana na palni wale sigo ngo tikus are new south wales australia akaba tikana na bunongo bathes tikama bathes kabato tikana na central west gatiko tsingoloman university na town studio university Kati kita sila kagam boleh kongo na lepas kita tarik mai program go sa dende ya sa dende atau mai na orang yang baca nak kendi tarik mai na program go di TMC 92.3 FM anda boleh kunjungi bangun di na University Lungo Charles Studio University kena TMC era mai indo kita sila kagam boleh kongo ni binti tuke kerana orang orang ni kerabat na bicara orang ni binti tuke datun orang lebih go Australia bicara ni tu mai nanda orang kerabat tu kena Pasifika kau pun kerabat tu kebir telan orang ni Pasifika Kami kira betul nasional yang berengo na 2MC 92.3. Mantap lebih nak. Bos satu nasi akan kelima sahaja bulan baki. Nikah di sini main na program go, sana paling walesi go na 2MC 92.3. Kami kama tay telangan ni paling walesi. Kama tay telangan ni radio station and regional Australia. Na regional. Na nalamari bunua ke Australia. Mata ringo na mata nasional yang beraki. Sama lima sahaja bulan baki. Nampak go. Kami sulit betul kena. Na bulu ruasaoti na kiana ambaki limu sanguli ndabone mnaka ni maindu kina na nda program ngone bitita okay da turbo no limu ngore Australia ka wasibi kibne na tumu inanda ni ndoba muriati kuma itali tagati kuna program ngo wasatu noti program ngo lebu saraka na ambaki saoti ndongone mani super rugby ndo sule wale tikuna tikite ni super rugby vera ndo besara super rugby ndo sule wale tikuna tikite ka batala kina ni ya ntala mena na nangau na ningito ano sulle wal talti kuna pa kana bi ka ndoba gadori kuna program go kan gona bi ma da ka sar sulle tiku pana limsa bulan dola me ba ka ndibi nak me ndole ni bi na mun na mun ndaw mu moto tiku mai ana bu kun ni tokora tiku mai na sal kamburgo mo sa tuna na sal kamburgo mo ba nduri na ron na mbaki sauti ana bu kun ni University Livungo, kebosan tu nanti na program gua enduri walang. Kebakar siang kamu ni, seni baka tau dota kena program gua. Kamu ni baka buna, ni baka tera, me baka tau dota kena program gua. Antara tu ni program gua, nanda tu program gua ni bidia top tak. Nanda tu program gua biar kita nabi maten tu. Karena tu kira langit nama tu na Latin America, Filipino, tu na Scottish, ralang mai. Tu kita nabi program ni bidia maten tu. Ya tu mana nak? Nanda tu program. Nangoni bitito ki top tak sartunga na buku ni sel ke kampung gua na tu MC na tu point terima. Ibu satu gua nanti sini baga buno ya, sini baga buno program gua. Okey muni oni baga buna me sente ke buta le na program gua na kan na contract ni program gua atul tal nembaki. Asul tal be atul tal nembaki. Wakang ir na sponsors na post sponsors mai. Karena dah semua membagi labu, nak kian labu karung itu kira berapa muni? Nasal kembali guna tu MC 92.3. Mio itu guna dia untuk nak kalau ko, dah baca tengah tengah ni kena, dah dorong lagi kena tu terlibu lebih nampai kampanye so. Karena dah tokoh itu untuk program guna bidik tokoh. Si terkait dalam labu kau satu nanti tu guna tali untuk tinga, aku nunggal dah muka, namun nama telu boleh kerumah baru untuk mikirna. Kau jangan, ada kira dia kena gaya itu birra. Na mengangga, na buku ni tu lima sebulan tahun dua sama ingangga waktu. Materi metal boni 868-0368. Ya, sabang kotal juga tulu, satu titik tematan katumba. Mai, bila mana mana metal boni, kerumun apa kerumun tiga mikir. Serengo, nanda bat kade, kerumun sosial konetikus, yang dua ribu enam ni sama tiga mikir, nampak ni kuang. Serengo, mana muni.

Mina kata mana tinggal nampak bulan, bekerja mungkin kesar na, bekerja guna bekerja dalam mata bekerja ni. Ni sebab tiada bulan itu, anda bukan ni. Selagi kamu guna tu MC nanti tu point dah. Terima kasih. Soalan kerja sebab tinggal minggu, lina lapor ruan yang boleh benak. Isai yang wang kebab tu untuk ribalu bina sebab tinggal mai. Rina beribalu ulu isasa bina bulan sebab tinggal bulan itu. Anda bukan ni. Selagi kamu guna tu MC nanti tu point dah. Terima kasih. Ya, so vamos voltar no vídeo que eu vou começar, vamos ver o que eu vou na semana que mas dele ele sacou, mas nem está sério, não vou ver nada com ele, ver então na ilha lá o torcedor que eu vou na tomar levo house, mas dele ele sacou, mamo está mais má, mamo está mais lo, mamo está mais seco, mamo cero, lá vou está mais solita, tinha mais marida que tinha mais solita, artur estamos a ter um dele sacou, é na bom e vim na casa de indaiar, tu me dá no metal, tu me dá lango to tengo mai del sekal bobna ni kuwa karto bina nitu mai bio wan ne korai tu kana ka nda bo tengo mai obiron ka sema dal tengo bobna ni kuwa ka yo wan korai tu kana sa bina nitu bi kemuni o no no muni baba o lewa yasi karto so tengo tengo mai tonga libu so mai del sekau en bon yi bina ka en dai dai sa un bulto bi kemundo na ay kesarto ibote tengo mai o no na baba kena bawa benda ni kuat atau siapa sahaja main dia lepas kau manita sihir bawa benda ni kuat atau ker tiga murtu na nomu bawa ya mana korai tu kan mendua na sony cecia teman atau siapa sahaja main dia lepas kau bawa benda ni kuat kartu susu yang kau nanti ko karena tonglebu house main dia lepas kau kartu benda ni betul mai ya mana korai tu kan Nda apa kata yang tengah itu ni gua mai balik, mai obron, anu bawa benda kuat. Startup itu ni betul la lor tu. So saya kau nanti kah, mai tunggu lebih house, mai dalam sekali, anu bawa benda kah, day day. Nanti betul bikin mereka sara, na bekam gua na bekam dalam mati bekam. Nanti rumah saya tu mungkin na, kami betul bikin betul la lor tu. So saya kau nanti kah, mai na Arbi Patel, Santa Point, anu bawa benda kuat, dari Madiu, Ratu Mai Tabuki, Lotte, Waterkey, excuse me. Simone Rogurai en bongi binaka en dain dai. Siangul lebih tigo, bi salniata mata uridare rendin total, mai nebi kiri kiri mai lamen bobi nen kuang siangul lebih tigo bi petero tambo kadibi siapa sahaja tigo mai mata nen borosi si mai bilo en bobi nen kuang wakir bi salniata ngau nen dobu ria very valu Luisa Sa kenan nen dobu balik binala siapa sahaja tigo mai bobi nen kuang en buku ni sel kampar ngau na 2MC 92.3 FM Saya akan bertanya kepada Roberto Leon Dallar atau Sarsar Tiko Main, Rosso Claro Resina ke Darling Kelly. Mana yang boleh buka? Kita turun bikin dulu. Oh, Randini tal tala. Salniata. Enam bongi bilang dengan dai. Mai nebi kini kini. Mai lami. Enam bongi binaka. Dai dai. Saya akan. Me nanti pada kita makan. Bukan aku. Enam buku ni. Pelu tak kena kan itu MC nanti tu point terus am sabang aku kata betul ni menit mana meter itu kena naik katul nama telefon ni, begini anda enam bongi bina kan dah.

Sulit. Nak kah bang bultar tulen bikamun ni nasek I sema tigan bobo nani kuah. Mina boleh mana sema tigan bobo nani kuah nabukun ni. Sila kabur guna tu MC 92.3 FM. Sama bikin dah tiga minit. Mena mai tarikina na yau tu ni. Nana bultar boleh bikin dah. Na ambong ibi nak day day. Tapi tiang tu baru share. Bicara mana mana bultar boleh bikin na. Mana baru tu bikin na. Mai tarai. Sama bang bikin dah tiga minit. Mena mai tarikina na yau tu ni. Nana bultar boleh bikin dah. Ena bobo nani kuah na yau tu ni lima sah bulan dolar. Na katol lima telepon saya anggol tukikin na katol lima sembilan tahun saya anggol tukikin nama telepon aku na 9635652 keklan nama teleponnya bintamai na ada monik na empat siapa nama mana pak kuni kena nama lima sembilan dolar na bongi bina kena teman teman tempat orang cerita aku mereka bina susah anggol tukikin bahkan di dalam ni sebab tukikin na cerita aku mana tempat kita na bongi bina kena dah.

Nakah, dah ramai orang dalam tokek ini dengan wajib kalau kita boleh kena dengan bawa ni kuah, bawa bulat ni kita boleh sarasa. Kita siapa tu main bawa ni kuah, kita boleh sekian. Dalam walaupun kita main, kita bawa ni kuah. Sebab orang kita betul tu kita pura kerabu. Kita ni na suara yang rambe kemain je. Sangat rasa macam tu kemain bawa ni kuah. Sebab orang bulat ni kita boleh, bawa ni nak kita boleh. Kita ni main ibit tamat itu kita boleh kau ni selekakan pura kerabu. Nanti yang si 92.3. Kita ni bawa ni siapa tu kita boleh. Kita ni siapa tu main nonda. Kita ni siapa tu kita boleh. Saya si terlihat telesom. Aku sebab kamu lutut lebih komunikasi sahaja, kamu punya kuah, kasar. Bagai rotan tu kamu sahaja, bagai muat mentari itu dengan auto itu ni nanda. Lima sahaja bulan dua lebih kerana kamu punya kuah, sebab kamu punya darah minit itu mentari itu, nai auto itu ni lima sahaja bulan dua lah. Kamu punya kuah, kamu punya nak fikir kamu ni kerja sahaja. Nanda u betul kau intakat itu main, asal kamu berunggu nanti MC nanti tu point dia terlebih. Bila boleh kamu nanti betul kau itu main, bila boleh kamu nanti sama itu main, kamu punya fikir kamu ni nanti main nanda ni sedang tu anram bungil ibu sahaja itu kamu punya. Indo, anda betiko, anda bukan ngah ni nomor indo, betiko ni tukar mai, anda bukan ni selakang berunggu na tu MC, na di tu point terima. Bukan satu nanti, na tu kena tali, na tu kena tengah. Kesian macam ni, esing ni bawa betukan, na program gua. Kamu ni bawa buna, ni bawa tu dua tak, na program gua, na tu MC, na di tu point terima. Kau mungkin nak ni bawa lebih kamu ni kesar, na dah usal mulai tukar mai, na selakang berunggu na tu MC, na di tu point terima. Kami bukan tiba-tiba kamu ni, dan kamu ni tahu, betul kau ni tak tiba-tiba mai nasal ni kekang berunggu. Bawa satu nanti, kesian kamu ni, siang nak program gua. Kamu ni ni bawa buna, di tengah ni mai bawa tanah, bawa dunia na tal student university, kaya na tu MC, kamu ni tanda program, ya, tanda program gua ni turu waltunga. Kau kasihan dan kamu ni tahu, murid tiba-tiba mai, bawa murid tiba-tiba program gua. Pembuatan esangan itu yang anak kena menduri. Okey, ini bukan bukan ini bukan terang. Memang ibu kata untuk taki na program go di tu MC nanti tu point terfaham. Isteri tengah berkata ni waktu tiada telefon, dia berkata bukan dia kuat. Okey, ini nak kanda. Bos satu hotel apa yang ada main tinggi taki nabi mada, main main tarik itu. Nana bukan telefon ni. Eba, kami tarik itu kena na bal nama na tu nama telefon sama tarik itu. Sabo mana tarik go dua. Berkata, isteri tengah nak telefon ni sana nana nikapa. Dili musa bulan dua lebih berkata. Ena ambong ibu nak kain dah indai, ya? Kita kira terusnya ni tarian orang orang betul betul ambong ni kuah kau ni alilai. Siapa tiga mana ibu mada kesar? Esok berenggau sengai ra, mengang kata lapang dua ni bukan silak kambur kenggau. Ena tu MC nanti tu point trefem, nana tu bukan buret itu mai. Ena bukan ni silak kambur kenggau. Ni betul betul tengah mana nama ni bukan buret itu mai silak kambur kenggau. Dikilan dua nasiingau nengai lingkut mata, mereka iri telinga, naga kanda. Erasama lingkut mata, ena bega orang sahuti, bukan kami nasiingu kuarto lebar semai lingkut mata. Ya bukan satu nanti, awak tu talent tu tengah, kaku ni ngelda. Siapa tengah mana nabi mada kesar, nabi bukan program gua nanti tu MC nanti tu point trefem. Isa tu kan lambat telefon. Sama lingkut mata tapi kita ada beberapa kuasa. Ngual itu kan nombor telefon ni 904-1273. Nombor telefon ni sama dengan kita kanga. Bikin dah nombor ni binaka. Dain 904-1273. 904-1273. Nai kawan yang nombor telefon ni sama dengan kanga. Bikin dah nombor ni binaka. Dain. Kau kau ni apa? Ena mada mungkin lebih mada kesaran apa kedua itu jenis orang ini na live siapa sarmai, oleh kerana dia kerana itu anda biar na link pun betul, ena bayi lutut lebih kesara, ena bukan silakan berunggu tu MC nanti tu pointer. Entah mana boleh kerana Charles Student University, kau apa kau nak terang apa kau dunia mendoan tak program ini betul okay, kerana anda boleh sarah betul, ena bukan sending rela live, ni anda boleh nak nakok. Sendralan ni dapat nongol kau kata lagi na, kita kemudian na stream online tiga main. Ena buku ni tmc.org. Ena besi berburu. Nintu siapa tiba kena, ena besi lotel berkesar. Jadi orang apa nanti dapat kita membeli ni kuah. Kata lagi na birton na beli telefon ni. Kesar tu mai gangga ya. Ena buku ni panah lima sebulan dolar. Sebulan itu ena bongi bina ka dendai. Tiada kalau ko, sana mai dapat kita nunggu pengkarari. Ena bongi ni kuah. Isirongo, mana tempat kita mana nanti di tempat apa ngan? Ningkar apa tiada? Bukan ni kuasa isirongo. Sabtu tu yang lebih komunikasi, bukan binakan dah.